0: meninggal, Bapak minta dikubur nang deso, tempat Bapak lahir.
1: Emang Bapak gak pengen dimakamin di sini sebelahan sama Ibu?
0: Iku wasiat

0: neng Surabaya bareng ibu.
1: Ini mas ya kang masku, bapakmu. Jangan sepele, neng. Maksudnya apa?
2: Ibu!
3: Aku pikir cuma mimpi. Tapi aku lihat bapak jalan.
0: Maksudnya yang bawa jenazah bapak ke sini?
4: Zoki tempatnya wong sakti, punya ilmu goib